0: Cina. Sama yang anak-anak itu aku buat tu dari Cina. Mi abu tu kira aku pergi kadu kan. Maaf dosku.
1: Unsa?
0: Cina tak panggil kau sama aku buat tu Dani.
1: Ni unsa mana ke story anak bunyi mon?
0: Apa?
1: Story akhir siya. Sulti siya semua situasyon.